Nikitoa nine tsawalkowe Wits ognen ne mowa in tlaktipak An mochimpa tlaktipak Sama chika yeknikan